anak itu bisa menyisihkan uang sambilnya dan sisinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, pada Juli juga dapat memiliki tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama, Bapak tidak ada pembedaan, juga

mengutamakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung kesejahteraan rakyat dalam

0: dan panen dan kesehatan. Suasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun langsung diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai suasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita untuk membanggakan. Kita masih belum suasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai kepada bawang putih, dan saya sebut tadi daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah suasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Industri pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian suasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Terima kasih.

Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2025, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi.

di Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CIKAGE. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat

0: memasakis seluruh puskesmas itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah kesehatan gratis itu sehat, yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui sosial media tangan, MDG, dan CKG.

dengan para pelaksanaan MBK terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zana, P3RRI, Trisno Udara untuk Indonesia.

0: berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Menurut saya, NGD cukup penting karena antara membutuhkan aksesnya yang baik untuk mendukung juga pembelajarannya. Untuk sekali sudah bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Makanya semoga yang seperti ini bisa dilakukan lebih luas.

Pues llegaron quizá tu ante de tu iglesia. Vamos más a tu iglesia, cuando está tu cajón, toma de chan. También, toma de chan, oímos, para mi alba magna, que tenga su alba más en el tacto en tu cuitan, como lo vi, para el bebé, dan contra un rey, para el man, que tenga el pan, la muralla. Paman, buten, cadan, por su alba, en tu semilla, al partido. Más en el tacto, en el rostro, membeli pangan berbiji dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program makan berbiji gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat utama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sebenarnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi di awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup. Jika tidak diikuti

di mana ini berbeda dengan Anda. Orang asal bagian Paris yang tersebut harus berjuang keras melalui kemenangan selama hampir mencapai kemenangan maksimal atau KO. Jawab kita

satu sebenarnya itu dari TNI Angkatan Darat dan juga TNI AL serta TNI AU. Kemudian juga untuk kompi A2 itu terlihat dari kompi kemudian juga Pol PP serta ASN Pemko Sabang. Kemudian juga untuk peserta upacara itu di kompi 3 juga diikuti oleh ASN Sertifikat, kemudian juga ada BUMN, BUMD, Ormas dan juga

Nuria serta yang bertindak sebagai penggerak bendera adalah Ardi, maksud kami Fadil Umami, kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Sabang, putra dari Bapak Indra Haryono dan juga Alma.

ke-81 Anda Pegas Indonesia. Dan luar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bertempat di Istana Negara Jakarta. Tadi sudah kita bergabung bersama Presiden ya, dari pukul 9:30 waktu Indonesia Barat sampai tadi sekitar pukul 10:44 waktu Indonesia Barat ya. Dan pada acara tadi juga turut dirilis oleh programa 1 di seluruh Indonesia dan juga dikembali bersama kami di programa 1 RRI Indonesia. Kami masih akan hadirkan lagu dan juga informasi untuk Anda. Dan nanti di pukul 11 Indonesia Barat kita akan bergabung bersama kembali bergabung sama Pro 3 RRI.

tarian perkuat kerjasama olahraga berkuda Romania. Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Romania Seluruh Indonesia atau SNPBN.

pilar utama yaitu pertukaran pengetahuan, pengembangan atlet dan penguatan hubungan budaya kedua negara. Seperti apa hasil dari kerjasama dari Federasi Nasional Persatuan Olahraga

dari WhatsApp di 0852 8245 4445 dan dari sisinya yang kembali setelah kita tutup dan masih akan kami hadirkan informasi dari dunia olahraga.

sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budayanya. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharrem Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Teuku Muharib Gampung Lamrin, Kecamatan